Hello, Andy. Nikume kalai vale. Oshaka. Ohi eriari. Ohi eriari ni vinya huani. Ah, unkelayo. Wampula miyo kino pentani muriwa roho ni waka ngin kala kakolia lakani na kala mano. Alahi mukota lalu. Venezuela. Okuma ohio area mpako katula vamteko ya semereru provinsi ya yewampuleni Aisha Eurozu alavla muradi mwayo wakaliro central technica ni Graciano du Rosario no shukurela mahawo uriani lwa provinsi ya yewampula o Cabo Delgado Uniasa Bamosani Osbezia. No pentana nande no hala. Mutatara kamteko sa radio. Luku akibo kala. No kumene la muradio ni mo. Emisora ela ya wampula. Baka nuku nikinako. Bondia.

0: Radio Moçambique, Nampula.
1: Nimpenyene no pentaho mo niwa setore avosiso ni minutu miloko mitano ni minutu mitana mishishi. Wakati wakani, uwaratana taro.

Amandria, Amindria Mewi. Ahima Kenkere, Ntuno Keraka. Mwana kasiso, yokala omona nyawe. Mwara wawona kalaka yawo. Onera wakilati balona tokelela. Onera wera ayo koswa la wikini we sini waka. Masitoyo kalela. Ariwe kaleke mosa. Mukwanyu mwini mutaranyu. Ihina kaleke sote na masi etali.

0: Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Kahaya kan sina. I arofa liari kinani hero kala pela umlikarla alikarna alikariki oradio. Levele liweke. Lape.
1: Ya di zo radio.
0: Makan makan wakira levele liweke. Na izo lewa arofa liari.
1: Lave.
0: Ani mwira wowi.
1: Ah, kimoro ntuku wano. Ntuku
0: Ontukua.
1: wakimuraka.
0: Ontukua api wowi.
1: Elokatate unaholoko.
0: Ona haloko.
1: Ah.
0: Sina naya.

Apricot Muluko. Eni shukure laka ukatula va. Mahawawi. Orika rika. Si sasa. Atu amtukule radio ukatula va. Anawuriana. Kahiano anamane kwa kame. Atwalu pale ni antiti miho. Ntoma hawa wimo kiva haweta na atu. No toile ni yao. Vamosane kumi. Piele nshukure laka. Atu yao katu ilawe vantuna ako kumakavake roko wane. Vantuna akawaru lila keshapeu. Mwaha. Wohi penywe lampa ntomkina ako. Varia ya pahi ni radio Msambika. Duwa zora ya maka haripi ni minuto miloko miraru. Miyo rajaba sani babano waka mstudio mu. O central teknika kakali heri wane mchiri kaka benedidu shamu. Mavinyar waka vaki roko wane mumvira haka kina mumveka muluku yo uwera sinjene. Sinawa la melela amusiaka na mpula makuwa. Akume kowo pukawa uwera awe na kalamuritilini. Hala mani hala anyu mahala kempenta na kamudirimiha na kamulevela na kamukupala na kamunawandela na vatu. Kahiyana mawane rupahi. Akalema promoni tuwela anyu na avara yumte kotema lele ya mreteli. Ah, yo kalenkala mirimene kumakuniru wanovala na sabi.

tawe onta mi he toko ya mamawe ya papa wonga si hapasi si nen kampente ne munchuwele umva hama hapa kawandrika tata ukuma ukanyarini ukuma mapura mfare nyonteko puchuwele kanyongwa himera ni kweli chinyu manana otene chimpankele nyu ikuru wava herampento kundrera jichama va kwinrera nyu vatata nga hasi hekeni noko apanyi haureta ukonri magwancha ulu machamekaya hava nipana jicho anu ulu mavekaya mekaya kuhashi uwadi na vana ya vano kawanrera nipenta neke nititimi haneke nikali haneke nalile kashana roni asa tolilo kwiku wa masuku.